0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི gen xing zu qi gu bi xi cang mi tong kong chu ta xing sun zu ba sa ge ge ba ta sa jia dong ba chu lian ba ta ge gu suo qie di xing gang ji ji che da ji bu de yu ji ni tu zhong bu zong qi pe xian ma jian zhong da jin chen ni wo ma xi le tuo zhong da la zai jin du yan tu ji du ni ru ji zhong da nan xu qian ming ge ju yi zhang zai yu gu ngom yu ji
1: sumo lin ge ting di pen zhong san ge ngam zha ni ju xi ca
2: Nama lingye ne, tibwe maa uwe sangyo kien duyo na churye jindee ki APP siro na.
1: Sangguan jie yung.
2: Sangguan jie yung.

0: རང ག ར ས ག ག ཡོད
1: ཁེ ཆིག མེ
0: ཁེ ཆིག མེ ཡོད ཅེ ཤུ ད ག ར ས ག ཡོད
1: ང ཁེ ཆིག མེ
0: ཚུ ཤུ ད དེ ག ར ས
1: དེ ཉེ ག ལ ངོ ད ས ག ས མ ཆུ
0: Kol ngusak yu e. Shuda, shuda. Ah, shuda. Ranga shuda. Ranga kol ngusak je karchi nyen ba. Ya, duda. Kari, jema ngata suwa ma kyo na kol sabi ngudu zu kyoko soko sengduke, ah.
1: Mashi, tinche mashi.
0: Ah, ne, tinche mebu imze. Jena ngue di, rang chujo chunga chachi chebe. Rang chujo chunga, ngi pa la sing shi ra leng ge ta da ya li yan chi je nga ni da da ga yo sha ge ngui di ku ni zhe zhe chuan xin yao chu ni be a
1: ma xin da ke me ni guo wu sa zi che ba yi
0: jiang yu hua qi su jiang zai mi ya qi me du ni ran le yao ti zhi qi ne ta dong guo wu ni ya jie ka li be ku le Muya kardu! Muya kardu cimnya! Muya da!

0: hello, ngat zai sa mei kong bu jie dan jie liao gan guo ma ji.
1: Zai sa mei.
2: Oh.